Wanah asta wanah kok cegun ya. Kepini kemana taki kui kai taki kui wampas kusiria kapuats manya kuitis. Orat sin sesar nespa mana taki tu wakchans gabino pilars mana taki kamchet uyari ruksan sewak cegun ya.